Tapi kan masih di situ, Min. Lewat neki yang dari kamu, saya ini dia ini. Aku tak bisa ni.